0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: karena Isuara Makassar setia menemani kamu seharian.
1: Isuara.
2: Gas genggam hadir.
3: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskeun ke Alfamidi sekarang.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Isuara Makassar.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.

0: 96.9 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kalau misalnya Claudia ke studio sini, lewatnya jalan mana aja?
0: Lewat Kajolalido pasti, okay. Terus habis itu muter jalan apa sih ini di samping sini, habis itu pasti lewat samping Gelail. Ini apa depannya mana gapat? Gak tahu nama jalannya. Habis itu kan muter tuh, karena kan Tamrin kan gak bisa satu arah.
1: Oh benar.
0: Jadi harus muter dulu. Habis itu depan Gelail tuh apa, Sultan Hasanuddin
1: ya? Gitu. Ya. Ujung kan ada pohon banyak juga kan ya?
0: Banyak.
1: Serem lagi juga kalau malam gitu.
0: Iya, apalagi kalau misalnya lampu jalan gak nyala.
1: Iya,
0: wah, gak berani sih. Saya tuh paling anti banget lewat jalan yang banyak pohon, terus lampu jalannya remang-remang kayak sepi lagi, gak berani. Parah.
1: Tapi kan memang kalau setiap daerah itu kan pasti punya satu tempat yang jadi bahan cerita. Ada yang katanya pohon beringin tua, pohon besar di pinggir jalan, atau pohon yang udah ada dari zaman dulu dan punya cerita sendiri gitu.
0: Iya sih, benar. Tapi entah ya, itu ceritanya cuma mitos atau emang pernah beneran ada kejadian yang bikin merinding. Tapi ya pasti selalu ada sih cerita yang beredar. Pokoknya tentang yang mistis-mistis itu pasti ada aja.
1: Kalau misalnya di daerah Claudia ada gak pohon yang serem gitu? Di daerah sini, biasanya kalau Claudia kan dari Bali kan ya?
0: Iya.
1: Di Bali tuh kenapa banyak banget pohon cuman dikasih ini, dikasih kayak sarung gitu,
0: sarung,
1: hitam putih?
0: Kalau kepercayaannya orang Bali yang mayoritas Hindu tuh kan pasti kayak menyatu dengan alam. Jadi di pohon itu biasanya emang kayak ada penunggunya, entah itu leluhurnya kah yang tinggal di sana. Jadi supaya enggak keganggu lah.
1: Oh, betul gitu. Coba kalau sahabat suara ke Bali ya,
0: pasti
1: lihat pohon-pohonnya pasti ada ini semua,
0: ada sarungnya
1: gitu.
0: Ada bantennya juga.
1: Ada banten. Banten tuh apa? Masih sahabat suara enggak tahu.
0: Iya sih, banten tuh kayak apa ya? Sesembahannya gitu.
1: Okay.
0: Bunga lah, dikasih. Ada kadang permen
1: dupa,
0: kayak betul. Gitu.
1: Tapi kalau sahabat suara, di daerah kamu ada enggak pohon yang terkenal angker atau ada cerita mistisnya?
0: Kasih tahu dong di WhatsApp, boleh di 081-808-960-960 atau mau DM langsung boleh di @iswara.mks.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Masuk di bulan yang baru, pasti banyak banget story-story orang bilang kayak Juni bulan yang penuh bahagia,
0: Betul. Penuh
1: kabar gembira.
0: Yes.
1: Nah, kalau kamu butuh kabar gembira, ada nih kabar gembira yang gak boleh banget kamu lewatin. Buat kamu yang punya kendaraan bermotor, sekarang waktu yang paling tepat nih buat rapiin surat-suratnya.
0: Jadi, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026. Yes, gak main-main, keuntungannya banyak banget. Mulai diskon 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah. Bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu. Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
1: Dan kerennya lagi, buat kamu yang taat bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk berpeluang dapat emas.
0: Asik.
1: Yes, inget ya, promo ini tuh terbatas dan hanya berlaku 1 bulan sampai 30 Juni 2026. Nah, selain berkesempatan dapat emas, kamu juga bisa otomatis dapat kupon undian buat menangin hadiah gokil.
0: Apa tuh hadiahnya?
1: Nah, ada paket umroh buat orang tua. Terus ada sepeda motor baru biar makin kece. Ada juga sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci juga ada.
0: Jadi buat yang punya tunggakan, bayar 1 tahun tunggakan langsung dapat ekstra 1 kupon. Makin banyak dibayar, peluang menang makin besar. Bayarnya juga gak pakai ribet, bisa datang langsung ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal atau Bapenda Sulsel Mobile.
1: Jadi buruan lunasin pajak kendaraanmu sekarang dan dapatkan pulang hadiah impianmu. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: streaming di iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Walaupun hidup kamu kadang kidding, tapi musik kita bikin kamu keep smiling.
5: Dari pagi sampai malam, kita terus mainkan lagu enak buat kamu.
4: Di suara.
0: Cuma di Iswara Makassar, suara warga Indonesia yang always grooving.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 96.6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Tadi kita sudah tanya-tanya sahabat suara, kalau misalnya di daerah kamu ada nggak pohon yang terkenal angker atau punya cerita mistis? Tadi kan kita sudah bahas tentang di Bali, kenapa pohonnya selalu pakai sarung.
0: Kayaknya setiap daerah tuh ada aja pohon angkernya.
1: Di Makassar ternyata ada juga nih kisah pohon angker di Makassar. Yang paling terkenal itu adalah pohon beringin raksasa di Jalan Gunung Kelabat. Itu di lokasinya di kompleks rumah jabatan Panglima Kodam Gubernur gitu.
0: Yang dekat Imim kalau nggak salah.
1: Betul. Ya. Terus juga ada juga nih di area parkir Baruga Unhas.
0: Wow.
1: Di sekitar parkir ini terdapat pohon di mana konon sering diletakkan sesajen untuk makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi hampir mirip lah ya sama di Bali dikasih sesajen.
1: Betul. Ada juga nih di Fakultas Pertanian Unhas. Mahasiswa setempat sering mengaitkan area pohon mangga di dekat laboratorium agroteknologi dengan penampakan bayangan hitam.
0: Mungkin kalau pohon mangga itu dia nggak mau mangganya diambil sebelum mateng, makanya dia nampakin diri. Jangan dong, ini saya susah-susah jaga, ya kan?
1: Di rumah saya ada lagi pohon mangga dua lagi.
0: Masa?
1: Bener.
0: Ada bayangan hitamnya dua?
1: Nggak ada sih, bayangan hitamnya nggak ada sih. Tapi kalau kata Ainun di WhatsApp, saya punya cerita tentang pohon beringin tua di SD. Gue pasti beringin ya.
0: Iya. Seringan beringin sih.
1: Betul. Nah, pohon itu katanya gak boleh ditebang. Mitosnya kalau ada yang tebang malah bisa sakit-sakitan.
0: Iya, benar. Saya juga sering dengar kayak gitu. Tapi kalau Naldi yang cerita di Instagram, katanya ada pohon besar deket jalan raya rumahku. Beredar mitos, jangan lewat situ sendirian malam-malam. Pohon itu ada kuntilanak lagi.
1: Wow.
0: Bayangin gak tuh malam-malam, Mas.
1: Tapi kita mau sehat juga buat sahabat suara yang sekarang lagi streaming. Ini banyak banget yang lagi streaming. Ada lagi dari Jogja, ada dari Jakarta, ada juga Banjarmasin, ada Depok, ada Pontianak.
0: Yes, gitu. Pasti di daerah-daerah kamu juga ada cerita. Boleh langsung ceritain juga di WhatsApp, di Instagram. Kita tungguin kok ceritanya.

0: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Dan Nadine Amiza, rayuan perempuan gokil.
1: Gila, gokil banget ya.
0: Tapi kalau misalnya Claudia sudah pernah ke Jogja belum?
1: Udah, tahun 2018.
0: Ngapain ke Jogja?
1: Waktu itu ikut acara kampus.
0: Oke.
1: Waktu itu masih jadi anak kuliahan yang suka kuliaran.
0: Terus jadi, kemana aja ke di Jogja?
1: Ke Prambanan.
0: Oke.
1: Terus sama ada itu ke pohon beringin kembar.
0: Itu kan
1: happening banget ya.
0: Betul. Katanya kalau kita bisa lewat situ bakalan dapet jodoh.
1: Iya benar. Gitu.
0: Lewat nggak?
1: Sebenarnya lewat, tapi lewat itu karena kesandung. Jadi kan itu pohon kan dipagerin ya. Tapi betul banget yang kayak kan nyobain ya di alun-alun, diikat, matanya ditutup, ya kan. Ngerasanya biasa ya, manusia itu kan berjalan dengan keyakinan dirinya, ya kan. Yakin banget nih kalau lurus, ya kan. Nah pas kayaknya udah deket. Tancep aja nih jalannya agak cepet, jalan cepet. Terus gak tau kenapa, ya namanya mata ditutup kali ya, kesandung lah, dak, langsung lo buka, kesandung kayak, tapi nggak sampai jatuh, yang tau nggak sih yang hampir jatuh gitu kak, yang kayak tek, udah gitu.
0: Tapi lewat nggak?
1: Lewat, pas
0: lewat.
1: Buka, lewat, gitu.
0: Berarti
1: lewat karena kesandung.
0: Berarti jodohnya mungkin udah ada.
1: Tapi kesandung dulu. Buat dapetnya mesti kesandung dulu ya.
0: Tapi kalau sahabat suara, kalau misalnya pernah main ke alun-alun Kidul Jogja, pasti tahu pohon beringin kembar yang legendaris itu. Itu katanya sudah ada sejak berdirinya Kesultanan pada abad ke-18.
1: Yes, pohon beringin yang rindang melambangkan pengayoman raja kepada rakyat. Nah, di sana ada tradisi yang namanya masangin.
0: Oke.
1: Okay. Nah, masangin tuh berjalan melewati celah dua pohon beringin dengan mata tertutup yang kayak saya bikin tadi.
0: Betul. Meski kelihatannya kayak gampang, banyak orang justru gagal dan keluar jalur.
1: Yeah.
0: Mitosnya, yang berhasil dianggap punya hati bersih atau keberuntungan.
1: Nah, berarti saya kemarin keberuntungan karena kesandung. Coba nggak kesandung.
0: Nggak lewat. Dan juga ada cerita-cerita mistis yang bikin peserta kehilangan arah. Tapi secara ilmiah ya, saya kasih tahu aja nih, secara ilmiah, hal itu bisa terjadi karena tubuh memang sulit berjalan lurus saat mata tertutup.
1: Yes, karena pasti kerasa jalan lurus padahal belok.
0: Betul.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Abdul and the Coffee Theory, Amazing You.
1: Yes, dan pagi hari ini kita juga dihadapkan dengan yang amazing.
0: Yes.
1: Karena
0: kita sudah bersama teman-teman dari Alpha Midi.
2: Yeay.
3: Hai,
2: selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya ini? Baru datang lagi.
2: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah baik.
2: Baik dan penuh ceria karena kita mau share kesenangan dan keceriaan untuk Family Midi atau sahabat suara.
0: Sahabat suara.
2: Sahabat ada di jalan atau lagi di mana dengar-dengar kan ada promo dari Alpha Midi.
0: Ih, apa tuh promonya? Boleh kasih tahu enggak apa promonya?
2: Nah, kita mulai ya.
0: Boleh.
2: Promo spesial. Nah, mulai dari tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2026 khusus untuk member Alpha Midi kita ada program promo yaitu tebus murah.
0: Okay.
2: Alpha Midi facial tissue 400 gram. Itu dari harga 25.900 bisa tebus murah hanya 14.900 untuk Alpha Midi tissue 400 gram.
0: Which?
2: Dengan mekanismenya gampang sekali, Ji. Karena belanja kit minimal 100.000 menggunakan member Alpha Midi sudah bisa langsung tebus murah Alpha Midi facial tissue 400 gram cuma 14.900.
0: Wih.
2: Enggak usah lagi harga 25.900. Cukup 14.900
0: aja.
2: Yeah. Betul sekali. Nah. Dan ini juga berlaku di aplikasi Midi Kring, jadi bisa juga tebus murah lewat aplikasi Midi Kring dan tentunya harus menggunakan member Alpha Midi.
0: It's mantap.
2: Iya. Jadi, belanja ke kebutuhan tak, kebutuhan dapur, kebutuhan rumah 100.000 tambah langsung tebus murah 14.900 sudah dapat memiliki tisu kemasan yang besar
1: 400 gram.
2: Nah, itu berlaku di tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2026. Jangan lupa kalau ke Alpha Midi belanja 100.000 menggunakan member langsung kit tebus murah Alpha Midi facial tissue 400 gramnya kena lagi promo spesial untuk Family Midi semuanya.
0: Keren. Yeay. Ini penting banget nih tisu nih di rumah terus juga di kantor. Pasti penting banget sama yang namanya tisu.
1: Iya, karena kalau lagi kerja atau lagi kemana-mana emang tisu tuh dibutuhin banget sih.
0: Nah.
1: Entah sekedar mau ngelap kayak mejanya berdebu harus lah tuh pakai tisu.
2: Betul sekali. Jadi sambil belanja bulanan harian mingguan 100.000 langsung tebus murah saja tisunya.
0: It's grand. Selain itu ada apa lagi sih?
2: Langsung gaskan saja di Alpha Midi.
1: Yes. Gaskan.
0: Penyiar banget ini sekarang dia.
3: Nah, ada nih sahabat suara dan Family Midi semua, kita ada program promonya Gas Genggam Hadiah Seru untuk Sekeluarga.
0: Okay.
3: Nah, promonya ini sudah berjalan dari 1 April sampai dengan 30 Juni 2026.
0: Okay.
3: Nah, hadiahnya ini banyak banget nih. Ada 11 Honda Beat, 22 smartphone, 44 air fryer, 44 robot vakum, 22 mesin cuci dan voucher belanja senilai Rp25.000.
1: Wow, banyak banget.
3: Banyak banget.
1: Motor, handphone juga ada. Air fryer.
0: Benar.
1: Semua kayaknya kebutuhan ada semua ya jadi hadiah.
3: Jadi mekanisme programnya gampang banget nih. Belanja menggunakan member Alpha Midi tentunya minimal 100.000 akan mendapatkan satu buah koin. Nah, koinnya ini dikumpul di aplikasi Midi Kring.
0: Okay.
3: Jumlah koinnya itu ada 6 untuk mengikuti program undiannya.
0: Oh iya betul.
3: Programnya ini berlaku untuk pembelian di toko offline maupun di aplikasi Midi Kring tentunya. Jadi sahabat suara dan Family Midi semua yang belum punya member Alpha Midi, yuk segera download aplikasi Midi Kringnya di Play Store dan App Store untuk mengikuti program-program dan hadiah-hadiah yang ada di Alpha Midi tentunya.
1: Mantap deh.
0: Keren banget, itu ada dua promonya. Nanti kita bakalan kasih yang lebih banyak lagi.
1: Yes, jadi jangan kemana-mana.
0: Tetap di Suara Seru.
1: Suara Seru.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita masih bersama teman-teman dari Alfa Midi. Jadi buat family Midi dan juga sahabat suara, ngumpul di sini ya. Kita mau kasih tahu promo-promo apa sih yang ada di Alfa Midi sekarang ini.
2: Selain promo,
1: selain promo
0: juga kabar gembira.
2: Maka informasikan kepada seluruh sahabat suara family Midi, ada lagi tempat belanja yang baru.
0: Betul sekali. Yang saya suka.
2: Betul sekali, karena di Alfa Midi nanti dekat-dekat ini tanggal 5 dan tanggal 6 akan ada toko yang akan buka nantinya. Tanggal 5 itu ada Alfa Midi Barombong 2.
1: Barombong 2. Berarti udah ada Barombong 1 ya.
2: Kita ada lagi Barombong 2, lebih dekat lagi dengan family Midi semuanya. Untuk berbelanja tepatnya nanti grand opening besok tanggal 5 Juni 2026. Jadi di Barombong ini setelah jembatan Barombong, lewati PIP, ada tugu belok kiri sedikit. Nah, di situ
1: langsung.
0: Gampang banget lagi didapetinnya ya.
2: Betul.
0: Tempatnya.
2: Betul. Jadi jangan lupa untuk warga Makassar di Alfa Midi Barombong 2, untuk warga Barombong dan sekitarnya, Kakalar, Gasing, Galesong, ke situ lagi belanja. Karena promo grand opening menanti kita juga ada. Selain itu di warga Goa ada juga.
1: Lagi.
2: Iya, di tanggal 6-nya besoknya.
0: Oh.
2: Pada tanggal 6 hari Sabtu itu ada Alfa Midi Bonto-Bontoa Goa.
0: Betul.
2: Jadi warga Makassar, warga Goa, dua hari ini ada toko yang baru dibuka dan bisa kita dapatkan promo-promonya.
0: Mantap.
2: Apalagi tadi ada promo gas, ada juga promo terus murah.
1: Betul.
2: Dan masih banyak promo-promo lainnya bisa didapatkan di Alfa Midi. Dan ada promo spesial grand opening, ada hadiah langsung. Dan banyak lagi keseruan-keseruan lainnya di kegiatan grand opening.
0: Harus datang sih.
1: Betul. Banyak banget dunia Alfa Midi ya.
2: Jadi
1: bukan toko terus ya.
2: Jadi kalau dengar informasi ini, jangan lupa infokan teman-teman yang ada di Barombong.
1: Betul.
2: Dan ada di Goa.
1: Di gua nih, Faye tinggalnya di gua.
2: Betul sekali. Jadi tetap belanja di Alfa Midi karena kita hadir lebih dekat dan lebih nyaman, lebih banyak promonya, tentunya lebih puas lagi untuk belanja di Alfa Midi. Nah, apalagi ada promo ini. Nanti beli di Alfa Midi, walaupun untuk bukaan toko GO, toko manapun ada promo spesial produk baru di Alfa Midi.
1: Apa tuh?
0: Wah,
2: ada promo Makuku Comfort Fit setipis itu bebas bergerak. Nah, Makuku Pants ini Comfort Fit XXL XXL 22 dari harga 56.400 promo menjadi 45.900. Dan juga ini promo berlaku untuk varian M28, M30, L26 dan juga XL24 untuk Makuku Comfort Fit. Itu produk barunya. Dan lebih gong lagi nih. Ada promo produk baru dari Sogoo. Beli 2 gratis 2.
0: Beli 2 gratis 2.
2: Iya, betul.
0: Sekali beli langsung dapat 4.
2: Betul sekali. Dan ini So Good dengan varian sosis German smoked cheese dan juga sosis So Good sosis Korean gochujang. Jadi Jermannya ada, Koreanya juga ada.
0: Dua benua disatuin ya.
2: Betul. Betul sekali. Beli 2 gratis 2, jadi bisa sharing sama teman tak toh. Itu. Nah, buat pecinta ramen-ramen tadi Korea sama Jerman.
1: Jerman.
2: Ini Jepang. Ramennya the best, pasti ramen. Yes, tentunya di Alfa Midi lagi ada promo beli 2 gratis 1. Ini Hakata Chicken Ramen dan juga Tokyo Chicken Yakitori, itu lagi promo di Alfa Midi beli 2 gratis 1 dari periode 1 sampai dengan 30 Juni 2026. Tiga item itu salah satu dari produk yang baru yang ada di Alfa Midi dan bisa didapatkan di Alfa Midi terdekat dimanapun. Yes, tentu sekali. Dan tentunya mumpung Alfa Midi hadir lagi di Barombong dan juga di Boto-Boto Goa, dekat lagi, jadi ayo datang ke belanja.
1: Asik.
2: Penuh kanjanta, belanja ke bulanan, mingguan, semuanya di Alfa Midi.
1: Belanja bulanan, harian,
0: mingguan,
1: jaman,
0: menitan.
1: Apalagi sih promonya?
3: Nah, selain itu juga kita ada Happy Cooking nih semuanya. Family Midi
1: Happy
3: suara.
1: Cooking,
3: iya betul. Nah, kita ada promonya Fiesta Spicy Chicken 400 gram dari harga 57.000 jadi 49.900. Ada juga nih untuk Del Monte Ketchup Tomat 330 ml dari harga 15.600 jadi 13.300. Ada juga Indofood Sambal Ekstra Pedas Bangkok 135 ml dari harga 8.600 jadi Rp8.000. Ada juga nih beli 1 Pronas Cornet Beef 340 gram gratis 1 piece Cornet 50 gram Alvaria.
1: Wah, mantep banget ini ya.
3: Banget nih.
0: Favorit saya sih ini Indofood Sambal Bangkok.
1: Wow.
0: Enak kalau misalnya goreng ayam.
1: Betul.
2: Cocolan ya.
0: Cocolan nih benar. Daripada bikin cocolan lagi, beli ini aja di Alfa Midi.
3: Ditambahin dengan Maestro Mayo Premium atau tumis 100 gram dari harga 6.000 jadi sisa 4.400.
1: Wih,
0: mantap sih ini. Cecolan saya langsung komplit kalau belanja di Alfa Midi, ya kan?
3: Nah, ada juga nih Food and Drink buat sahabat suara dan family midi semua. Jadi ada Kino larutan 320 ml Alvarian dari harga 8.200 jadi 7.200. Ada juga beli 1 gratis 1 rasa mama bumbu gulai ayam, opor ayam 400 gram, sayur lodeh 25 gram, rendang 50 gram Alvarian, beli 1 gratis 1.
1: Banyak banget promonya, beli 1 gratis 1 lagi ya.
3: Banyak banget nih. Ada juga beli 2 Le Mineral air mineral 600 ml hanya 6.200. Ada yang 1.500 ml-nya hanya 14.800 rupiah saja.
1: Wow.
3: Ada juga nih ABC kopi, susu mocha gula aren 10S dari harga 22.700 jadi 19.900. Ada Tango waffle coklat hazelnut 3x25 gram dari harga 8.200 jadi 6.900 rupiah saja. Ada juga nih yang pecinta manis nih, Silver Queen almond 22 gram dari harga 11.000 jadi 8.400. Ada Silver Queen Chunky Cashew almond 82 gram dari harga 29.900 jadi 19.900.
1: Wow. Coklat saya banget sih kalau coklat.
0: Ayo, kayaknya kalau kita berdua ini Clay dikasih Silver Queen bakal rebut.
1: Berantem banget. Berantem banget. Ya. Oh
2: iya, jadi cocok juga ini untuk snack pada saat nobar.
1: Wow.
2: Pasti sudah kami snack-snack tak di Alfamidi di belinya.
1: Nobar apa? Nobar kebakaran?
2: Nobar bola. Karena lagi ada promo juga dari Lace. Beli Lace, Doritos atau Cheetos senilai 50.000 gratis kartu limited edition dari FIFA World Cup 2000 dan. Ya itu. Yes, itu bisa dapatkan juga di Alfamidi. Jadi pastikan kalau mau apalagi dekat-dekat nobar ini tuh.
1: Benar.
2: Kebutuhan snack-nya
1: harus
2: atau minyak goreng mungkin goreng-goreng.
0: Betul.
2: Dengan cocol-cocolan yang tadi sambelnya sudah ada promo. Stok sekarang juga di Alfamidi dan kalau butuh ki uang tunai langsung kita tarik tunai juga bisa di Alfamidi. Enggak ada ATM kita lihat langsung saja ke kasir Alfamidi bisa tarik tunai untuk Bank Aladin, BCA, BSI, BRI dan juga BNI. Atau mungkin nobar ndar kuota tak ndar pulsa tak.
1: Beli di sana juga.
2: Bisa beli pulsa. Atau habis belum ke bayar wifi, bayar ke wifi di Alfamidi.
0: Apapun betul. Kayaknya ada semua di Alfamidi.
2: Iya. Lengkap. Biasa nomor bakar-bakar pakai arang ada juga di Alfamidi.
1: Arang.
0: Arang. Arang lo ada.
3: Masih ada sisa stok dagingnya nih.
0: Jangan bilang tusuk sate juga ada.
2: Tusuk gigi ada, apalagi pakai tisu tadi tebus murahnya. Masuk ya. Jadi pastikan semua kebutuhannya di Alfamidi dan pastikan untuk menggunakan member Alfamidi karena banyak sekali keuntungan yang bisa dapatkan dan untuk update-nya juga bisa dilihat di Instagram Alfamidi. Media underscore Sulsel Barat.
1: Nah, itu dia. Nanti ada video kita di sana pasti. Bisa nggak nih kita ngontrak di Alfamidi?
0: Bisa.
1: Tapi nanti kita bakalan balik lagi tentang promo-promo dari Alfamidi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. The End Now, Sesi Potret.
1: Lagu yang viral, suka bikin nangis. Tapi gak boleh nangis dulu pagi-pagi, karena kita masih bakalan dapetin banyak promo dari Alfamidi.
0: Apalagi nih promonya?
2: Nah, ada lagi nih festival yang promo FYP.
0: Wow. Wow.
2: Ini jadi periodenya dari 1 sampai 15 Juni 2026. Nah, promonya ini juga berlaku di aplikasi Midi Kering tentunya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, item-itemnya ini ada So Good sosis Jepang, keju 55 gram dari harga 9.700 jadi 5.900. Ada Rexona Woman Deo Manual Body X 50 ml, Man Roll on Fire Fresh 40 ml dari harga 29.500 jadi Rp15.000. Ada okay. juga Vaseline Body Serum Hijab 180 ml dari harga Rp39.000 jadi Rp25.000. Ada Cerasoft Sampo Dandruff Hair Fall 170 ml dari harganya itu Rp35.700 jadi sisa Rp15.500.
0: Wah, banyak banget promonya.
1: Banyak.
2: Ada lagi satu nih, So Clean Pewangi Biru Pink 1,8 mili dari harga Rp27.300 jadi Rp18.900.
0: Wow.
1: Wow.
2: Banyak banget nih tentunya.
0: Mantep banget itu FYP ya. Selain itu ada apa lagi, Mbak?
2: Nah, ada juga nih, hanya di Alfamidi nih, bayar tagihan atau beli pulsa tambah 1000 gratis 1 piece Powered Active White atau Blue 400 mili.
1: Wow.
0: Beda banget ya promonya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya.
1: Bayar
0: sesuatu dapat hadiah.
1: Dapat
0: ya.
1: Hadiah. Biasanya iya, kan kita bayar supaya dapat sesuatu.
0: Betul.
1: Ini kita bayar dikasih dapet lagi.
0: Iya. Terus
2: ini khusus member Alfamidi
0: tahu. Oh, oke. Okay.
2: Syarat dan ketentuannya berlaku.
0: Oke, okay. Ya. Banyak yang bisa dibayar banyak situ ya.
3: Betul,
2: semuanya bisa di Alfamidi.
3: Sudah bayar tagihan, beli pulsa, dapat lagi tambah 1000, dapat hadiah lagi toh. Iya, betul sekali. Dan kalau belanja di Alfamidi sudah bayar tagihan seperti WiFi dan lain-lain, BPJS, PDAM, semuanya bisa di Alfamidi.
0: Oke. Okay.
3: Nah, bisa juga sambil penuhkan tas belanjanya. Pastikan belanja siapkan memang tas belanja atau karena pasti banyak belanja di Alfamidi.
0: Benar.
3: Nah, salah satunya adalah banyak pilihan harga ekonomis produk host brand and private label dari Alfamidi. Nah, biasanya tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas.
0: Ya.
1: Benar.
3: Harus kita cari Alfamidi solusinya. Karena di Alfamidi bisa kita dapatkan jas hujan Alfamidi Daskor Line jacket dari harga mulai 16.900. Nah, itu bisa didapatkan kalau mau kilap-lap ke badan tak.
1: Wow.
3: Ada handuk travel 50x100 dari harga 37.500 promo menjadi 33.900.
0: Okay.
3: Ada juga handuk sport ini anak padel-padel, lari-lari ini tuh. Pasti harus ke standby untuk handuk sportnya karena ukuran 30x70 dari harga 24.900 promo menjadi 21.900.
0: Wow.
3: Betul sekali. Dan di Alfamidi juga tersedia sapu lidi tebal, pel plantai, silver, dust, cotton medium as, sapu ijuk, serbet, kain kotak. Itu mulai harga 19.900.
0: Ada semua berarti.
3: Yes,
0: ya.
3: Betul sekali ya. Kamper net 300 gram di Alfamidi, produk Alfamidi juga tersedia dari promo harga 25.800, promo menjadi sisa 20.900 saja.
0: Wow.
3: Dan tentunya tadi katanya lagunya sedih-sedih. Yang kilo patah bus murah tisu.
1: Oke. Okay.
3: Tisu ini di Alfamidi ya. Betul lagi promo. Dan kita juga ada promo produk dari Paroti Malkes Krekes 102 gram dari harga 5.700. Sisa 4.900 ini bisa jadi teman nobar kamu. Dan dipastikan juga beli tas belanja di Alfamidi biar ramah lingkungan karena tersedia dengan ukuran 30x40. Harganya cuma 5.900, ukuran 38x45. Harganya cuma 6.900 dan ini bisa digunakan berulang-ulang kali belanja di Alfamidi tentunya.
0: Wow.
3: Tentunya kalau belanja di Alfamidi harus full tas belanja tak. Dan
0: betul.
3: Harus pakai member supaya bisa kita dapat gas.
1: Betul.
3: Betul sekali. Dan kita juga di Alfamidi tersedia berbagai promo personal care pair diskon up to 54%. Di situ kita bisa dapatkan Mustika Ratu Sunscreen Multi Serum 30 ml dari harga Rp38.000, sisa Rp34.900 saja. Dan buat selalu mau tampil harum, wangi. Nah, produk dari Honor Edu Parfum Borox Baccarat 50 ml dari harga Rp45.500, promo menjadi Rp35.900 saja. Dan juga Honor Edu Parfum Ronaldo Maximus 50 ml dari harga Rp85.400, di Alfamidi cuma Rp65.200 saja. Betul sekali. Dan untuk vitamin rambutnya juga tersedia, Ellipse Hair Vitamin 6S Alvarian khusus dari harga 16.200 promo menjadi 12.500 dan khusus member hanya 12.000 rupiah saja. Ada lagi harga spesialnya untuk member. Dan masih ada lagi promo spesial dari Alpha Midi. Bisa dapatkan Health and Beauty. Health and Beauty di mana ada madu Tresno Joyo, madu murni 150 gram jar tetap fit. Dari harga 31.500 promo menjadi 26.900. Dan ada juga nih promo spesial di Alpha Midi Cotton Bud Selection, dari 6.200 promo menjadi 5.700 ukuran yang isi 100S.
0: Oke.
3: Okay. Ada juga Selection Cotton Bud Pot 180S dari harga 14.000 sisa 12.900
0: wow
3: saja.
0: Yeah.
3: Dan ada juga Garnier Fair diskon up to 50%. Itu semuanya bisa didapatkan di Alpha Midi. Jadi pastikan kalau belanja di Alpha Midi, jangan lupa untuk gunakan member Alpha Midi dan juga perhatikan label price yang berwarna kuning. Kan label price warna kuning itu adalah promo spesial di Alpha Midi. Dan pastikan lagi cek apakah masih berlaku. Pastinya masih berlaku karena ada label tabrede di atasnya. Jadi lebih cermat lagi untuk berbelanja, perhatikan lagi label kuningnya supaya bisa mendapatkan harga yang lebih hemat dan belanjanya lebih banyak lagi tanpa boncos dompet tak.
1: Mantap nih.
0: Mantep banget. Nah, kita nanti bakalan kasih tau lagi promo-promo yang bakalan dikasih dari Alpha Midi. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu dari Liodra, Malu-malu tapi nyaman.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
5: Panas-panas enaknya minum tijus!
6: Semua rasanya enak!
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
7: Banjarmasin,
1: Jakarta,
7: Jogja,
1: Makassar,
7: Medan,
1: Palembang,
7: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita masih bersama teman-teman dari Alfa Midi membagikan promo-promo yang ada di Alfa Midi. Boleh lagi nggak kasih tahu apa sih promo-promonya lagi?
0: Ada dong, pasti selalu ada. Ada nih, kita sekarang ada home care dari Alfa Midi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi item-itemnya banyak banget nih tentunya, Family Midi. Jadi ada Vape Aerosol 600 ml, Orange Breeze 500 ml dari harga 38.500 jadi 33.900. Mm-hmm. Ada Soclean Liquid Red, Pink, Violet, Hijab 700 ml dari harga 18.700 jadi 15.000 rupiah.
1: Wow.
0: Ada juga nih untuk yang 18.700 jadi 15.000 rupiah.
1: Wow.
0: Ada juga nih untuk yang

0: coklat keju 24 gram bisa dimix nih, beli 2 gratis 1. Ada juga beli 2 dengan harga spesial Milna Cranberries Cheesy Box 20 gram hanya Rp15.000 saja untuk beli duanya.
1: Wow.
0: Tuh, ada juga nih harga spesial untuk Promina bubur bayi 100 gram dari Alvarian dari harga Rp26.000 jadi Rp16.900. Potongan 1.000 untuk member Alfamidi.
2: Wih, ada tambahan 1.000 lagi ya potongannya.
0: Nah, ada juga nih promo tebus terus murahnya TTM dari Alfamidi. Ada belanja minimal Rp50.000 bisa tebus produk 1 TTM, belanja Rp75.000 bisa tebus 2 produk TTM, dan belanja Rp100.000 bisa tebus 3 produk TTM. Ada tebus murah Rp5.000, itemnya itu ada lang inhaler minyak kayu putih roll on 15 ml.
1: Okay.
0: Ada croissant 5 days 60 gram, ada outside 200 ml, ada Milo UHT 180 ml, Hemavitonsi 1000, kaleng 330 ml, Alvarian sedap bumbu 250 gram.
1: Wow.
0: Banyak. Ada juga ya nih yang tebus 10.000.
1: 10.000.
0: 2 piece softex 20S, ada 2 piece Belfood sosis 55 gram, 2 piece Promina 115 gram, ada juga Parotti cream meses 200 gram, 2 piece New Milk Tea 330 ml dan Super Pale pembersih lantai 780 ml.
2: Mantap.
1: Mantap juga banget nih, promonya ya.
0: Banyak iya, banget.
2: Ada cemilan, ada Super Pale juga.
0: Betul. Ada juga ini tebus 15.000, 2 piece Hello Panda 42 gram Alvarian, 2 okay piece Coco Crunch 30 gram, dan ada juga ABC kecap manis 685 gram, dan ada juga Emeron shampoo 170 ml Alvarian.
1: Wow.
0: Nah, ini kecuali pembelian susu bayi di bawah 1 tahun, rokok, pulsa, minyak goreng, dan produk item TTM-nya yang berjalan.
1: Oke. Okay.
3: Berlaku juga di Midikring ya.
0: Berlaku juga di Midikring.
3: Tebus terus murahnya juga berlaku di Midikring, dan juga kita ada spesial dari tanggal 1 sampai dengan 15 Juni ada festival jajan juga. Wow. Festival jajan ini bisa menemani kamu untuk menonton bareng ataupun nongkrong santai bersama teman-teman. Salah yeah satunya kita akan spill ada Ricci's Wafer Nabati 75 gram dari harga Rp6.600 promo menjadi Rp5.500. Yang tadi Lay's, nah Lay's rumput laut wave sapi bakar wave rumput laut pedas 105 gram dari harga Rp19.900 promo menjadi Rp18.900, dan juga ada Ciki. Ciki ini Ciki Twist 75 gram Alvarian beli 2 hanya Rp9.900. Ya itu bisa dapatkan di Alfamidi tentunya untuk cemilan-cemilannya ya.
1: Banyak
3: festival jajan
1: ya.
3: Atau mau popcorn, beli popcorn di Alfamidi tempatnya Ibu Jadi bisa yeah, langsung yeah, yeah, dinikmati sambil nonton bola,
1: wow,
3: dan drakor ataupun apapun itu.
1: Betul.
3: Bisa dinikmati yeah di booth jadi jajan di Alfamidi minum sambil kopi nonton bola, bola memang pas di Alfamidi tempatnya. Awal lagi kalau sudah cemilan pasti belepotan mulut tak tuh.
1: Nah,
3: kalau misalnya kita beli cemilan 100 ribu atau belanja bulanan 100 ribu bisa kita dapat tebus murah Alfamidi facial tissue 400 gram harga normalnya Rp25.900.
1: Okay.
3: Karena kita belanja 100 ribu menggunakan member Alfamidi dengan syarat ketentuan yang berlaku bisa kita dapatkan tebus murah cuma Rp14.900. Ini Alfamidi yang 400 gram ya, Alfamidi tissue 400 gram ini yang besar.
1: Yang jadi besar, bisa betul.
3: Harganya lebih hemat cuma Rp14.900 saja. Sudah beli kebutuhan rumah Rp100.000, pakai member lagi bisa kita dapatkan harganya cuma Rp14.900 saja.
1: Wow.
3: Jadi itu semua bisa dapatkan di Alfamidi kalau kita langsung gaskan di Alfamidi, karena kalau udah gas lagi
1: ada lagi
3: di Alfamidi. Semakin menggaski di Alfamidi semakin dapat lagi hadiah.
1: Wow.
3: Karena ada gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga, kumpulkan minimal akun dan untuk dapatkan kesempatan menangkan hadiah ada 11 Honda Beat Deluxe, ada Honda Beat Deluxe, ada juga 22 mesin cuci, 22 smartphone, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ada juga voucher belanja. Ini berlaku juga di aplikasi Midikring, jadi jangan lupa untuk belanja sebanyak-banyaknya di Alfamidi bisa
1: yes
3: tebus murah, bisa dapatkan juga kesempatan dan mendapatkan hadiah gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga, dan ini berlaku khusus member Alfamidi. Jadi jangan lupa, ayo segera ke Alfamidi, apalagi warga Barombong dan warga
1: Goa.
3: Besok Barombong Alfamidi Barombong 2
1: okay
3: yang akan segera buka. Besoknya lagi tanggal 6-nya di Alfamidi Bonto-Bonto Goa.
1: Wow.
3: Jadi semakin dekat Anda untuk segera belanja di Alfamidi, karena Alfamidi memang banyak kebutuhan yang bisa didapatkan.
2: Betul.
1: Saya pamit dulu ya.
2: Jangan buru-buru.
3: Besok ke Barombong aja.
1: Oh, iya.
3: Kita tunggu di Alfamidi Barombong 2 karena ada promo spesial hadiah langsung dan masih banyak hadiah-hadiah menarik promo spesial grand opening.
1: Yeah.
3: Ajak tetangga, sahabat, bestita, kita ke Alfamidi besok.
1: Mantap.

0: Untuk download aplikasi Medicree di App Store atau Play Store-nya untuk mendapatkan harga spesial, promo untuk khusus membernya juga semua.
1: Satu Wika. Satu,
2: aku spill. Apalagi?
1: Kan sekarang macet di jalan. Betul. Mau lewat tol, jangan lupa top up kartu e-tolta di Alphamidi.
0: Bisa dong.
2: Semuanya bisa ya. Anak saya nanti yang kedua mau saya kasih nama Alphamidi.
1: Biar semuanya ada.
0: Sangat Alphamidi ya.
2: Wow. Terima kasih banyak buat Mas Alfa dan juga Mbak Midi ya.
1: Kenapa bukan itu? Memang saya Al, si Al saya. Tapi Aldi, bukan Alphamidi.
0: Singkatannya Alphamidi, Aldi.
2: Terima kasih banyak sudah datang ke Iswara Makassar, sudah kasih info-info gitu ya.
0: Betul.
2: Makanya nanti langsung saja kita ke Alphamidi, karena di Alphamidi
0: belanja puas, harga hemat. Terima kasih.
1: Ditunggu Alphamidi.

0: Random FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Terima kasih banyak buat sahabat suara yang sudah nemenin kita dari jam 7 ya.
1: Yes, sampai jam 10. Makasih yang udah cerita, udah sharing pengalamannya. Apalagi yang tadi over sharing horror.
0: Yes. Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10. Saya Clay Rizky.
1: Dan saya Claudia.
0: Bye-bye.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya. 1, 2, 1, 2.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara, Isuara.

Suara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, para virus ya. Seperti biasa hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat menjalani hari Kamis di tengah kondisi cuaca yang cukup terik ini sahabat suara ya. Semoga hawa-hawa magernya gak terlalu berasa gitu. Walaupun sih gak mungkin gak berasa ya. Setiap hari kayak kalau kita kaitin sama cuaca, mau panas kek, mau mendung kek, mager selalu ngikutin kita kemana-mana ya. Anyway, satu lagu dari Petra Sihombing, Denting. Ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi habis. Rahmani Astrini dulu ya, pilihlah aku di 10 lagu keren untuk nemenin siangnya kamu. Enjoy!

That was Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta. Lagu yang baru aja nemenin siangnya Sahabat Suara barengan sama Farah ya, sampai nanti jam 2 kebersamaan kita. Coba deh siang hari ini kayaknya agak mesti ngejauh sedikit dari berita-berita yang mulai bermunculan di awal minggu ini Sahabat Suara ya, yang lagi hangat-hangatnya. Karena kalau kita makin pantau itu kadang bikin hati kita makin kesel gitu. Udah cuaca di Jaksel terik ya, baca berita-berita yang sekarang bermunculan tuh makin kayak panas bawaannya Sahabat Suara. Apalagi in this economy yang dimana kita sebenarnya paham sih bahwa kalau dari yang kita lihat sebelumnya ini memang ada gelagat-gelagat arahnya kemana. Dan memang akhirnya kan waktu yang menjawab ya. Tapi semoga aja setelah ini terbuka kembali ya satu persatu apa yang sudah kita duga Sahabat Suara. Terungkap semua isi hatiku. Tuh ya kan, persis banget. Kayak di lagunya Niji satu ini, semoga semuanya terungkap persis seperti apa yang kita harapkan. Jadi ya, kalau baca berita-berita soal korupsi dan lain sebagainya tuh kita kaget, tapi gak kaget gitu loh Sahabat Suara, ya gak sih? Hanya bisa berharap terus ya. Rahasia Hati anyway bakal nemenin siangnya kamu, yang akan dimainkan sebentar lagi tapi ya. Abis Amabel Odelia dulu dengan Kasih, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Fairuz.

Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz. That was Ronnie Parulian, pesona sederhana yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Sesederhana kami Iswara yang hadir sahabat suara, tapi tetap dong menjadi pilihan kamu semua. Gimana enggak, lagu-lagu enak aja udah kita siapin untuk nemenin harinya kamu full day. Udah gitu saya juga bakal nemenin hari ini sampai jam 2. Kita akan seru-seruan, gak hanya di on air tapi sekarang juga lagi live TikTok ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen tahu juga keadaan di studio seperti apa secara visual, kamu bisa langsung aja geser ke TikTok di isuara.network. Dan abis ini satu lagu dari Bernadia dengan Apa Mungkin bakalan nemenin di 10 lagu keren abis pamungkas dulu ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan nih? Ah, kaitannya dengan kondisi sekarang, akankah kita memanfaatkan jadinya? Maksudnya memaafkan ya? Akankah kita akan memaafkan situasi yang ada? Kalau saya sih jujur berat. Tapi ya kalau gak dimaafin pun gak ngaruh apa-apa kan sahabat suara. Jadi ya biarkan semesta bertindak ya. Satu lagu dari Pamungkas dulu nemenin siangnya kamu. Enjoy!

0: That was Almasal Sabil, Jenuh Tapi Butuh, bareng sama Farah Fairuz yang lagu berusan menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara. Lagu-lagu enak juga udah ngantri untuk lanjut nemenin siangnya kamu ya. Sebentar lagi bakal ada Fizz dengan Tarot nih, kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun,

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

That was Andra and the Backbone, sempurna. Barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara nih. Dan biar weekend kamu makin sempurna, mending kamu langsung aja isi dengan agenda yang pastinya bisa bikin bahagia. So pasti datang ke Cilak Sudirman, sahabat suara. Kenapa? Karena Isuara berkolaborasi nih dengan Aldi Taher ya, di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher, yang sebenarnya udah akan dimulai tuh dari besok hari Jumat nih, tanggal 5 Juni ya, yang pasti akan seru-seruan bareng kita, barengan semuanya ini, literally semua penyiar Isuara bakalan datang, spesifiknya sih di hari Minggu. Tapi sekarang saya mau ngasih tahu dulu nih, kalau dari hari Jumat bakal ada apa aja sih Far di sana. Nanti di hari Jumat, sahabat suara ya, Kinos Gina bakalan live broadcast bareng sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya bakal ada Reza dan Jill yang sama bakalan live broadcast juga dari jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtunya ini bakalan ada live podcast bareng sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya tuh Aldi Taher juga bakal grecokin di sana. Dan di hari Minggu nih yang tadi saya bilang, full tim penyiar bakalan merapat ke sana. Dari mulai penyiar pagi, siang, sore, malam, sama penyiar yang ngisinya libur yang adalah Kak Ibnu, itu juga bakalan datang ke sana. Jadi kamu pastikan kalau misalkan agenda yang masih kosong, harus banget datang ke Cilak Sudirman ya. Kita akan seru-seruan kurang lebih mulai dari jam 9 pagi, tapi kalau mau datang lebih early lagi gak masalah. Selain itu juga bakalan ada pre-love dari penyiar-penyiar. Jadi buat kamu sahabat suara yang pengen menghabiskan uang-uangnya gitu ya, untuk mendapatkan barang-barang dari penyiar favorit kamu dengan harga yang sangat bersahabat, karena kamu adalah sahabat kami banget, pastinya bakal ngasih harga temen ya. Bisa langsung merapat sekali lagi di hari besok dari hari Jumat, tapi pre-love-nya di hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Cilak Sudirman, Isuara bersama Festival Burger Dunia by Aldi Taher bakalan ada di

0: Karena jadi see you guys.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
4: Gak cuma itu,
3: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
4: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
3: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Tiga warga negara Nigeria ditemukan tergeletak di sebuah apartemen di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dua orang dinyatakan meninggal dunia, sementara satu lainnya selamat dan menjalani perawatan medis di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut, serta menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap para korban.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka setelah OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat yang mengusut dugaan suap pengurusan izin tinggal WNA berupa kitas dan kitab. Silmi sempat dicari penyidik sebelum menyerahkan diri ke KPK. Sementara itu, sejumlah pejabat imigrasi lainnya juga masih ditahan dan berbagai barang bukti turut disita dalam pengembangan kasus tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz ada di sini, sahabat Suara. Bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan sekarang saatnya saya mengajak kamu. Buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014. Atau juga seru-seruan di TikTok ke isuara.network.

Semoga semua kisah-kisah yang menyedihkan bisa segera berakhir, sahabat suara ya. Yang dimana kalau mantau berita, kayaknya isinya semua menyedihkan nih, lagi di mana-mana bikin kita sedih. Anyway, satu lagu ini dari Chris Patti, tapi bukan aku ya. Bakalan nemenin siangnya sahabat suara bentar lagi, sambil saya menanti juga buat yang mau gabung ya. Habis di Korea dulu, featuring BCL, Badai Telah Berlalu. Yang menjadi doa juga nih untuk kita semua. Semoga apapun berita yang kiranya selain menyedihkan, tapi juga merupakan badai buat negara kita, bisa segera berlalu ya.

0: Kamu masih barengan sama Farah Virus di Suara That Was Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Nah kayaknya lagu Nuka barusan nih merupakan angin seger juga buat siang harinya kita ya, supaya gak berlarut-larut di dalam berita-berita yang bikin kita kesel itu sahabat suara. Ngomongin tentang hal-hal indah kayak di lagunya Nuka barusan, saya jadi kepikiran nih buat ngajak kamu sharing ya, hal paling bahagia apa sih yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya, sampai akhirnya kamu ngerasa bersyukur banget. Tadi juga udah ngobrol di TikTok, ternyata banyak sekali teman-teman TikTok yang lagi merasakan hal bahagia di dalam hidupnya ya. Salah satunya ada Uut yang katanya anaknya tiba-tiba minta daftar bimbel untuk persiapan tahun depan, katanya mau nembus sastra UI. Nah dengan adanya permintaan itu, katanya Uut jadi semangat lagi kerjanya, soalnya anaknya tuh niat banget sekolah gitu. Ih keren ya. Terus tadi ada juga Rina, katanya hal paling bahagia yang sekarang lagi aku rasain baru repaint mobil Karimun Kotak. Dan udah dipap juga ke WhatsAppnya Iswara ya sahabat suara, warnanya biru keren banget. Terus juga ada beberapa yang gabung, katanya hal paling bahagia ketemu TikTok Iswara.network yang ada Beryl kalau malam dan Farah kalau siang. Keren banget sih paling bahagia. Si paling emang ya, si paling bisa banget nih. Kalau Rendra ada juga katanya kebeli Vespa PT100 warna kuning full restorasi, bannya 14 tuh. Detail banget, mohon maaf nih Rendra tapi gak apa-apa. Kan tadi terus saya bacain juga sahabat suara, in this economy ngangkat PTS kan mahal ya. Ini bagi sahabat suara yang paham banget juga soal Vespa, PTS itu kan bukan satu kategori Vespa yang murah. Dan tadi juga Rendra udah spill kalau harga Vespanya tuh dia ngangkat di 70 juta. Gokil. Gak kaleng-kaleng memang pendengar Iswara ya. Kalau misalkan sahabat suara juga punya kisah-kisah bahagia yang pengen diceritain siang hari ini dan juga sharing gitu ya, boleh merapat ke 0816-114-1014. Abis ini sebentar lagi, lebih tepatnya saya mau puterin dulu satu requestan dari Glenka yang gabung di Bandung ya. Mau request lagunya Raisa featuring Noah, katanya maksudnya denger, katanya senang dengar suara Farah lagi gitu. Ini saya bacanya agak keder karena terlalu mepet ya. Ini mata saya sebenarnya nih yang agak-agak kacau ya. Sebentar lagi bakal dimainkan Glenka ya, tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Masih bareng sama Farah Fairuz, Misteri Ilahi. Satu lagu dari Ari Lasso baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Buat yang baru bergabung, hai hai, hati-hati di jalan ya. Ayo handphonenya ditaruh dulu, fokus nyetirnya. Jangan sampai akhirnya kita merugikan diri sendiri dan juga orang lain karena main gadget full gitu ya. Soalnya kemarin baru aja kejadian, saya barengan sama teman saya sahabat suara ya. Padahal dia cuma ngelihat handphone bentaran banget. Tapi pas mungkin emang hari apa gak ada di kalender, akhirnya di depan dia tuh ada motor yang juga kayaknya meleng gitu. Akhirnya gak sengaja kesundul. Berakhir kayaknya sih damai ya, kayaknya nih. Tapi mungkin ada kaitan ganti-ganti rugi yang harus dilakukan. Jadi daripada kita merugi, lebih baik kita berhati-hati ya. Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan masih menanti juga buat kamu yang mau cerita tentang kebahagiaan apa yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya. Supaya kita gak ngomongin tentang hal-hal yang menyedihkan terus. Apalagi kita juga lagi sedih kan, karena baca berita soal negara kita ini dari kemarin berurutan tuh soal kasus korupsi, korupsi, korupsi gitu. Jadi kita nge-distract dulu dengan hal-hal bahagia yang sekarang lagi kita alamin ya. Langsung sharing ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok iSuara.network.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Bernadia dengan Rabun Jauh, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara yang kalau ngerasa penglihatan mulai agak-agak rabun gitu ya, jangan kamu berlarut-larut sahabat suara. Cepatlah diatasi supaya nantinya gak merugikan diri kamu sendiri. Sama nih kayak misalnya kamu ngerasa bahwa terlambat bayar pajak gitu ya. Nah mending sekarang-sekarang nih kamu atasi dengan membayarnya, karena ada kabar baik untuk warga Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta ini memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya nih sahabat suara ya, kesempatan buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan buat segera menunaikan kewajibannya tanpa harus dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatin nih periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang dibayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas, pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut lagi, kamu bisa langsung aja cek ke lamannya Bapenda DKI Jakarta ya, di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sahabat suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangeh?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magmae.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Indonesia.
7: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu?
2: Berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas?

0: pas banget. Ayo.
1: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu iya. lagi nih.
0: Apa ya?
3: Oh, ya. Karena kalau
0: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
0: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
1: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
1: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
0: Belum nih. Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
0: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
0: Apa?
2: Jeruk.
0: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota-kota lainnya yang sekarang lagi dengerin. Selamat siang lagi ya. Farvirus masih ada di sini dan memasuki jam terakhir kebersamaan kita. Let's go! Yang mau saling sapa via udara, masih ada waktunya. Merapat aja ke 0816-114-1014 untuk kirim salam, request lagu, atau mau curhat, atau sekedar menyapa saja, silahkan ya. Bisa di WhatsApp atau ke TikTok juga boleh, isuara.network. Lanjut temenin siangnya kamu nih, biar agak-agak sedikit syahdu ya. Karena memang cuaca di Simatupang udah mulai ngeredup mataharinya. Kayaknya agak ketutupan awan sih sahabat suara ya. Adita Pramono, Waking Up Together With You udah ngantri di playlist yang hari ini. Terus ada juga sesi potret dari Enal featuring Ari Lesmana. Yang saya baru ngeh banget bahwa lagunya sedih, sesedih itu ya. Kalau orang-orang Farah kemana aja? Ya namanya juga Farah. Dan lagu tadi yang saya sebutin bakal dimainkan sebentar lagi, Samson dulu nih dengan Nafasmu ya. Lanjut temenin siangnya sahabat suara di Nongkrong Bareng Farah Virus.

That was Tulus dengan Manusia Kuat ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok berusername Donat Kentang. Cia, udah diputerin lagunya ya. Terima kasih udah request dan semangat buat Donat Kentang juga teman-teman di PRJ yang sekarang sedang berjibaku ya menyambut event PRJ pastinya. Tetap semangat pokoknya. Terus juga saya mau menyapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Halo, ada 089505 sekian-sekian. Katanya mau salam buat ibu aku yang lagi ulang tahun. Semoga sehat selalu dan gak ngambek-ngambekan. Dari anaknya Mawar Hitam, thanks. Waduh, sangat misterius sekali nih Mawar Hitam ya. Terima kasih, tapi semoga sang ibu lagi dengerin. Jadi nih harapan kamu, semoga tadi katanya ibu gak ngambek-ngambek lagi bisa tersampaikan ya. Ya paling kalau misalkan emang emaknya dengerin, abis itu diocehin kali ya sahabat suara jatuhnya. Masih ada waktu nih buat kita saling sapa. Kamu bisa langsung aja gabung ke WhatsApp 0816 114 1014, atau langsung ke TikTok ya, isuara.network. Abis ini saya mau lanjut dulu muterin lagu-lagu requestan dari sahabat suara. Ada Run dengan Pandangan Pertama yang akan dimainkan sebentar lagi, habis Delantis dulu Lampu Merah.

That was Mesh, senyum semangat. Satu lagu baru saja Fara Virus mainkan ya, yang di request sama Rama gabung dari TikTok. Terima kasih udah request, dan semoga aja dengan diputarkannya requestan kamu bisa membuat hari kamu, miss kamu, jadi makin semangat ya, kayak lagu barusan. Tapi saya juga mau ngingetin nih buat sahabat suara yang weekendnya punya rencana kayak pengen berkegiatan daerah Senayan situ tuh, GBK, lari atau ngecil aja gitu di sana ya, sebaiknya dipikir-pikir lagi, karena ternyata di weekend ini tanggal 6 dan 7 Juni bakalan ada beberapa event di sana yang akan dilangsungkan secara berurutan tuh. Mungkin ada beberapa yang bersamaan juga kali sahabat suara ya. Detailnya adalah di tanggal 6 Juni itu kabarnya di basketball arenanya ada 10 Years of Reality Club. Event musik dari teman-teman Reality Club ya, selebrasi 10 tahun berkarya. Terus di JCC-nya ada Indofest, di Istora Senayan-nya ada Indonesia Open tuh badminton. Di JCC-nya lagi tanggal 6-7 ada Raisa Love and Let Go, dia konser. Terus di Indonesia Arena tuh ada EXO. Wah, ini sih kayaknya bakalan rame banget ya. Di tenis indoor Senayan-nya ada turnamen PUBG. Terus ada konser juga katanya gratis dari JKT48 di depan areanya FX. Beuh, kebayang dong nih crowdnya bakalan kayak gimana kira-kira. Jadi ada baiknya mungkin kalau misalkan mau kesana kamu cek-cek dulu nanti seperti apa trafficnya gitu ya. Pasti kan sosial media juga update banget. Tapi kalau misalkan memang ada opsi tempat lain yang untuk kamu kunjungi, better diganti aja daripada nanti niat refreshingnya berujung dengan rasa pusing.

0: Kamu masih bareng sama Farvirus di Suara. That was MA. Inikah cinta yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara ya. Dan gak lupa, saya mau ngajak nih buat yang hari minggunya belum ada agenda gitu, weekendnya belum ada agenda apa-apa, mending langsung aja merapat ke Cilak Sudirman. Karena Iswara lagi berkolaborasi barengan sama Aldi Taher nih di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026, nah, berarti mulainya besok nih, makanya hari ini kita udah hektik banget sahabat Suara ya. Jadi nanti kamu di sana selain bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nih nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Dari besok nih hari Jumat bakal ada Kinos Gina live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 sampai jam 11 siang. Terus sorenya akan ada Reza Jill dari jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtu ada yang nemenin Beryl Rasandavi sama Adit Insomnia di jam 5 sore ya, dan pastinya Aldi Taher juga nimbrung di situ. Dan hari Minggunya nih baru full team penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai ya. Selain itu juga seperti yang dari tadi saya udah bilang sahabat Suara, penyiar-penyiar bakal bawa barang-barang pre-love-nya untuk nanti bisa kamu beli di sana gitu ya. Banyak deh rupa-rupanya tuh, fashion, hobi. Pokoknya kamu harus langsung datang aja ke sana. Siapa tahu kamu beruntung untuk bisa bawa pulang barang-barang dari penyiar favorit kamu dengan harga yang sangat bersahabat ya. Jadi ayo langsung aja datang, kita makan burger bareng, nongkrong bareng, happy-happy bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman ya. Karena semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
3: Gak cuma itu,
2: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
3: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
2: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.
1: Kau sebut namanya. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Kita buat menang.

98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Suara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di...

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Andin, milikmu selalu ya, sama kayak suara yang adalah milik sahabat suara selalu. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Evara Virus. Jangan sampai lupa, sekali lagi buat yang weekendnya belum ada agenda, let's go. Melipir ke Cilak Sudirman ya, karena Isuara bakal ngadain festival barengan sama Aldi Taher yang adalah festival burger dunia. Dari mulai besok sampai hari Minggu, tapi gongnya di hari Minggu, sahabat suara, semua penyiar bakalan kumpul di sana dari pagi ya. Cilak Sudirman. Jadi sampai ketemu di sana buat yang belum berkesempatan hadir, semoga nanti ada kesempatannya ya kita bisa berjumpa untuk kopdar. Sehat-sehat sahabat suara, selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. See you dan dengerin terus Isuara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Kan bukan nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira seperti gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini gitu. Hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa.
2: Nah
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bambul
2: Om
1: In. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
4: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain di depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: ya juga membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.

0: Tapi mana pesertanya?
1: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
2: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
1: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu. Gerik, gerik, gerik, gerik.

0: FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Good afternoon sahabat, suara saya lagi nguap-nguapnya. Kita harus opening ternyata. Apa kabar buat kamu yang sekarang lagi dengerin kita nih?
0: Ini karena seringnya banyak tanggal merah ya, saya sampai lupa bahwa ini hari Kamis ya sepertinya.
1: Oh, kok kira ini hari Minggu?
0: Saya kira hari libur.
1: Astaga, setelah satu minggu libur kok masih merasa liburmu kurang ya. Roman-romannya Dandi bau-bau kasur sahabat suara. Semoga sahabat suara juga yang mungkin baru bangun, ingat ini masih weekdays, jadi kita masih harus bekerja.
0: Benar, pastinya kita nemenin di suara santai dari jam 4 sampai jam 7 malam. Ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo.
1: And of course, Rari Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin di suara santai.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Kalau tadi hari kamu berat,
12: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
13: Sini peluk virtual dulu.

0: Kita berdua juga kembali lagi sahabat suara menemani di suara santai.
1: Benar.
0: Ada dua ronde
1: de. Ini kan kalau sore-sore ya, saya biasa tuh sama teman-teman suka cari spot-spot untuk nge-sunset bareng sama teman-teman kalau apalagi waktu-waktu libur. Kenapa sih?
0: Dan itu
1: apa?
0: Kita besok belajar bridging ya. Kayak maksud saya jangan begini dong. Masa udah hampir 1 tahun siaran, astagfirullah.
1: Gak usah marah-marah, langsung aja biar cepet.
0: Gak begitu.
1: Oh, gak gitu cara mainnya.
0: Ya udahlah, kalau sore-sore kok cari sunset di mana?
1: Di Pantai Bosowa.
0: Kalau saya mencari sunset di dalam jerami.
1: Jarum.
0: Oh, sorry.
1: Itu susah tuh. Cari jarum dalam jerami.
0: Kalau saya sih tempat yang terakhir lately sunset terbaik di Kota Makassar waktu saya menjenguk papa teman saya di rumah sakit Kemenkes. Itu cakepnya luar biasa karena memang langsung panorama lautan.
1: Rumah sakit ini Kemenkes yang di CPI.
0: Iya benar. Adakah yang lainnya di sini?
1: Ada rumah sakit Kemenkes di kota lain, siapa tahu ada. Tahu-tahu ada
0: dan
1: di.
0: Selalu dia mau mematahkan semua materi kataku. Sama ini kemarin teman saya tuh Adenia sering banget main-main ke Gusung Island. Jadi ya, kayak bener. Dia naik kapal, tapi agak effort ya sahabat suara. Cuman kalau misalnya mau yang gak terlalu effort, mungkin bisa ke Pantai Bosowa, Pantai Akarena.
1: Tapi paling enak juga di Gusung sih, karena kita tuh nyebrangnya cuma sebentar.
0: Jangan kasih tau. Oh. Nanti banyak orang kesana, itu sebenarnya. Ya udah kita tanyain sama sahabat suara, menurut kamu tempat paling enak lihat sunset di Kota Makassar di mana?
1: Boleh kasih tau kita di DM Instagram, di @isuara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 081-808-960-960.
0: Anyway, sahabat suara, ini kalau misalnya kamu butuh sesuatu yang bisa bikin kamu gembira, dengarkan kita baik-baik. Karena buat kamu yang punya kendaraan bermotor, sekarang waktu yang paling tepat untuk rapihin surat-suratnya.
1: Bener, apalagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026. Ini plus gak main-main, keuntungannya banyak banget. Mulai diskon 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah, bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu, plus bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
0: Dan kerennya lagi, buat kamu yang taat bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk berpeluang dapetin emas. Ingat ya, promo ini terbatas hanya berlaku 1 bulan sampai 30 Juni 2026. Dan selain mendapatkan emas nantinya, kamu juga bisa nih otomatis dapet kupon undian untuk menangin hadiah yang gokil banget. Ada paket umroh untuk orang tua, terus sepeda motor biar makin kece. Ada juga sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci.
1: Wih, ini buat kamu yang punya tunggakan, bayar 1 tahun tunggakan langsung dapat ekstra 1 kupon. Jadi makin banyak dibayar, peluang menang itu makin gede, makin besar sahabat suara.
0: Dan bayarnya juga gak pakai ribet, bisa datang langsung aja ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal atau Bapenda Sulsel Mobile.
1: Buruan sahabat suara lunasi pajak kendaraan kamu sekarang dan dapatkan pulang hadiah impianmu. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kita puterin lagu enak nih di suara santai.
0: Biar gak ngomong terus kayak rapat.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Statistik bersama pemerintah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menegaskan pentingnya regulasi yang mampu menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan negara. Menurutnya, RUU Statistik memiliki posisi strategis karena akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan statistik nasional, termasuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Terkait rencana penugasan anggota Polri pada jabatan sipil di luar struktur kepolisian, anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menegaskan penempatan personil harus dilakukan berdasarkan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan instansi.
3: Ketika Polri itu mau ditugaskan di luar struktur Polri, ada persyaratan-persyaratan. Harus ada sesuai dengan kemampuan dia bertugas di situ. Jangan bertugas di suatu instansi lain di luar struktur Polri, di sana tidak ngerti apa-apa tentang tugas itu. Gitu loh. Mudah-mudahan menjadi ketika Polri ditugaskan di luar struktur Polri, itu bisa memberikan dampak yang bagus, memberikan dampak yang luas.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriati mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di luar pusat-pusat pendidikan utama agar memiliki kesempatan lebih besar melanjutkan pendidikan doktoral atau S3. Dewi menilai skema beasiswa yang bersifat kompetitif masih menyulitkan sebagian dosen, terutama yang berasal dari wilayah dengan akses pendidikan tinggi dan sumber daya akademik yang belum sebanding dengan pusat-pusat pendidikan utama.
4: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
7: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia masih di Suara Santai Sahabat Suara.
1: Saking santainya kita mau ngajakin Sahabat Suara untuk mengingat-ingat atau bahkan sekarang gak tahu mau kemana karena matahari lagi cantik-cantiknya.
0: Benar, lagi enak banget dilihat kalau ketika matahari tuh udah mau turun, udah mau terbenam. Itu adalah waktu-waktu bisa kita menikmati ngobrol sama diri sendiri biasanya.
1: Betul, coba deh kasih tahu kita kira-kira tempat paling enak untuk nyanset di mana? Ini ada Putra di WhatsApp.
0: Cakep.
1: Katanya sunset favoritku itu tetap area Losari, apalagi kalau nongkrong di Kios Semarang sambil ngobrol sama teman-teman dan sebut.
0: Ini baru-baru loh saya lakuin kemarin.
1: Weh, hidup pantas kok sakit ya sampai satu minggu. Iya, masih sakit. Tidak terbiasa dengan Kios Semarang. Kan dia langsung
0: aduh, kalau ngingat-ingat itu kayaknya itu adalah salah satu hal yang buat saya sakit karena
1: aku terlalu bahagia.
0: Iya,
1: kan?
0: Terlalu senang karena kayak ngerasain minuman yang enak gitu. Pokoknya
1: sada gembira.
0: Enak banget minuman di Kios Semarang ternyata.
1: Terus ada Fanny di Instagram.
0: Dia bilang kalau Fanny sih dia pilihnya di Pantai Bosowa juga bagus kalau lihat sunset, bersih, murah kalau weekday dan cocok aja buat nikmati sore sambil healing. Enggak, Pantai Bosowa tuh agak mahal tau, 15 ribuan.
1: Dan di berapa jadi itu 15 ribu?
0: 20.
1: Itu mahal untuk kau, orang-orang kayak biasanya Ji.
0: Tidak, itu mahal.
1: Mungkin si rekening Fanny memang lebih banyak daripada. Tidak, dan ini memang sedang mengeluh Sahabat Suara tentang si rekeningnya, tentang pendapatannya. Jadi kita doakan semoga Dandi banyak job. Amin. Banyak uang supaya dia bilang kalau 15 ribu itu murah.
0: Kita juga live di TikTok tahu Sahabat Suara. Yeah. Ini ada Nona Regina Ilyas juga.
1: Hai Nona Regina Ilyas.
0: Katanya Mama Aji bilang ini dia sukanya nge-sunset tuh di Bat-Bat.
1: Bat-Bat itu di mana kalau boleh tahu?
0: Bat-Bat tuh yang ini di samping TSM dulu, yang batu-batu.
1: Oh.
0: Atau di Pantai Biru juga.
1: Terus ada juga yang bilang sunset tadi Medika di mana? Di kantor Pelindo lantai 7. Terus ada di
0: Menara Bosowa.
1: Ya, ada yang bilang Tanjung Bira. Saya juga kalau Tanjung Bira minta maaf.
0: Jauh banget
1: Tanjung. Ada yang kasih kita Padang Rice. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Ya udahlah kalau Sahabat Suara juga mau lihat visualnya kita seperti apa, mau ketemu sama kita dan berinteraksi sama kita, boleh banget langsung buka TikTok kita di sahabatsuara.mks.

0: Utara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Sehat alami.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
9: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Barusan kita dengerin Salma Salsabil,
1: Hacu Hacu. Lagu untuk kita yang mungkin masih memburu rupiah untuk bisa makan.
0: Benar.
1: Kata saya. Tapi ngomong-ngomong ya, kita kan sedang menanyakan sama sahabat suara, menurut kamu tempat yang ada di Kota Makassar yang paling enak untuk nyenset atau lihat sunset itu di mana? Tadi juga udah ada yang ikutan, tapi nih ya di
0: Los Angeles, di mana dia?
1: Kan ada wanita yang mendaftarkan dirinya sebagai pemilik matahari.
0: Hebatku
1: sayang. Namanya adalah Angels Duran, wanita 49 tahun dari Spanyola yang super kreatif mendaftarkan dirinya sebagai pemilik sah dari matahari. Jadi kalau kita mau menjemur, kita harus minta izin.
0: Bukan
1: sama dia.
0: Kayaknya ini penjual baju deh, jangan ngada-ngada.
1: Bukan itu, Markona. Jadi tidak main-main, dia bahkan punya surat-surat pendaftaran resmi dari notaris. Itu juga notaris.
0: Kenapa dia terima deh?
1: Kenapa dia terima, apa maunya kayak?
0: Terus katanya Angel ini terinspirasi dari pria di Amerika yang dulunya pernah mendaftarkan diri sebagai pemilik bulan. Iya, baku atur sudah.
1: Kenapa
0: kalian?
1: Kenapa semua kok, masyarakat?
0: Nah, bahkan Angel ini berencana nagih biaya ke seluruh warga bumi yang menggunakan matahari.
1: Dan hasil tagihannya rencananya 50% buat pemerintah Spanyol. Kayaknya Spanyol sayang, karena kita semua di seluruh dunia pakai matahari.
0: Terus 20% buat dana pensiun, 10% buat penelitian, terus 10% buat anak-anak kelaparan, dan 10% buat dirinya sendiri.
1: 10% buat dia. Jadi sisanya memang dia kayak mulia hatinya sebenarnya. Tapi maksud saya begini, Kak.
0: Ini nih kalau
1: kan jangkauan matahari ini luas sekali ya. Tidak seperti sinyal provider kan juga terbatas.
0: Tidak, ini,
1: izin. Jadi ini efek, mau dimanapun.
0: Efek kalau orang tuh tidak cukup tidurnya, jadi sembaran dia bikin.
1: Ya, saran saya untuk Angel, tidur, Kak. Tidur.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang...
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lepas kacamata, apa kau lebih suka ku yang tak mau kalah. Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
2: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS, Behind the Star.
1: Ibu Ola keselek gogos.
2: Cakep.
1: Ola amigo.
2: Sahabat suara. Ini kita seru banget tadi juga. Masih sampai sekarang kita live di TikTok. Ini banyak banget yang join.
1: Bener.
2: Banyak banget yang kasih komentar-komentar positif.
1: Dan
2: positif.
1: Positif dan agak negatif, maaf. Ini kejujuran. Kalau misalnya sahabat suara juga mau ikutan lihat keseruannya kita atau mau berinteraksi langsung, boleh langsung ke TikToknya kita di sahabatsuara.mks. Anyway, sekarang kita udah ada di BTS nih,
2: Behind the Star. Nah, di BTS hari ini kita akan bahas The Massive yang merilis single terbaru ini berbahasa Inggris pertama di label indie mereka sendiri.
1: Wow,
2: lagu pertama
1: finally
2: bahasa Inggris.
1: Mereka sudah berhasil untuk keluar dari zona nyamannya. Terus kita akan bahas juga nih bintang selanjutnya, ada Angelina Jolie yang membeli hutan di Kamboja.
2: Oh,
1: cakep.
2: Dia beli hutan.
1: Iya, untuk menjaga satwa liar dan hutan tropis di sana. Memang mulia sekali,
2: mulia
1: hatinya
2: sekali hati.
1: Mbak
2: Kalau
1: Jolie.
2: Kalau kita di sini dia jadiin sawit.
1: Dan di berhenti
2: ya, Oke, gak apa-apa. Mungkin itu Angelina Jolie memang punya visinya sendiri untuk menjaga ini satwa liar di sana
1: ya,
2: gitu.
1: Ya, bagus. Kalau sahabat suara juga punya visi dan misi untuk berbahagia, dengarkan kita baik-baik. Buat kamu yang punya kendaraan bermotor terus mau berbahagia, sekarang waktu yang paling tepat untuk rapihin surat-surat kamu.
2: Benar, apalagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026. Ini gak main-main sahabat suara, keuntungannya banyak banget. Mulai diskon 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah, plus bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu, dan bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
1: Dan kerennya lagi, buat kamu yang taat nih bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan ini memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk berpeluang dapat emas. Ingat ya, promo ini terbatas, hanya berlaku 1 bulan aja sampai 30 Juni 2026. Dan selain kesempatan dapat emas, kamu juga bisa nih otomatis dapat kupon undian untuk menengin hadiah yang gokil banget. Ada paket umroh untuk orang tua, ada sepeda motor, terus habis itu ada sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci.
2: Oh my god, ini banyak banget sahabat suara. Buat yang punya tunggakan juga, ini bayarnya 1 tahun tunggakan langsung dapat ekstra 1 kupon. Jadi makin banyak dibayar, peluang menang tuh makin besar.
1: Dan bayarnya juga gak pakai ribet, ini bisa datang langsung aja ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal atau di Bapenda Sulsel Mobile.
2: Buruan sahabat suara, lunasi pajak kendaraanmu sekarang dan dapatkan pulang hadiah impian kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
4: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
9: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia masih di BTS, sahabat suara.
1: Bintang-bintang berikan cahayamu.
0: Asik.
1: Kita masih di BTS, mau bahas soal bintang-bintang. Bintang yang pertama adalah sebuah band yang sudah cukup lama tidak kita dengarkan kabar beritanya, yaitu The apa yang masif?
0: The masif. Jadi The Massive ini resmi merilis single On Our Own yang jadi lagu berbahasa Inggris pertama mereka.
1: Betul sekali. Jadi lewat lagu ini The Massive itu menunjukkan sisi yang sedikit berbeza. Kalau biasanya identik dengan lagu-lagu galau, kali ini mereka hadir dengan nuansa pop rock yang lebih upbeat.
0: Oke, berarti agak kenceng nih, kenceng lagunya,
1: saudara,
0: agak cepat.
1: Bentar kita dengarkan.
0: Oke, terus menariknya lagi, On Our Own ini juga jadi single baru The Massive sebagai band independen lewat label milik mereka sendiri.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali, jadi namanya adalah MSV Records. Jadi FYI juga, video musiknya sudah tayang di channel YouTube resmi dari The Massive di tanggal 2 Juni kemarin.
0: Benar, ini kita langsung puterin ya untuk sahabat suara The Massive, On Our Own.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang...
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskeun ke Alfamidi sekarang.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Playlist lagu enak dan info terculture.
11: Dengerin suara santai di 96 FM.

0: Ini Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita kembali lagi masih di BTS
1: Behind the Star. Ini kita udah kasih tau tadi bahwa ada The Massive yang merilis lagu terbarunya. Ini lagu pertama The Massive dengan lagu bahasa Inggris. Sekarang kita kasih tahu ini bintang dari luar negeri, internasional.
0: Betul sekali, jadi kita akan membahas kembaranku Angelina Jolie. Ini membeli 60 ribu hektar hutan di Kamboja.
1: Oh my god. Terus hutan ini akan dijadikan kawasan konservasi buat melindungi satwa liar dan alam di sana.
0: Mulia sekali hatinya. Dan ternyata area itu sebelumnya dikenal sebagai lokasi perburuan liar, by the way.
1: Ini jadi dia lewat yayasan Maddox Jolie Pitt Foundation. Jadi kawasan itu dikembangkan menjadi cagar alam untuk melindungi hutan tropis dan berbagai satwa yang udah terancam punah di sana.
0: Nah, bahkan beberapa mantan pemburu diberi kesempatan bekerja untuk jadi penjaga hutan. Jadi kayak balas semua yang hal-hal buruk yang kau lakukan, bayar dengan menjadi penjaga.
1: Penjaga hutan. Jadi mereka yang dulu berburu sekarang justru ikut menjaga dan melindungi satwa. Tapi izin Bu Angelina Jolie ada. Izin Bu Angelina Jolie, ada satu satwa liarnya masih siaran di sini.
2: Jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
3: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
9: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara. Tak perlu kau cari-cari lagi.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nemenin kamu ngopi, gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: Isuara Makassar setia menemani kamu seharian.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
12: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.
0: Sering terngiang-ngiang lagu ini?
15: Sulit dicerna, tangan disema.
0: Lagu yang satu ini.

Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: sekarang di 96 FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.
1: Isuara.

0: si Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War si war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan.
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di Culture, sahabat suara. Apakah kamu sudah mengisi lambung tengah kamu, ataukah kamu masih di jalan dan baru saja di jalan dan baru mau sampai di rumah? Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Di Culture kali ini kita akan kasih tahu, di malam ini kita akan bahas film Zombie Colony yang sukses di Korea Selatan, sekarang udah tayang di Indonesia. Dan juga ada film klasik Barbie, ini udah bisa ditonton gratis di YouTube. Untuk itu sahabat suara, kalau mau tahu infonya jangan kemana-mana, tetap di Culture.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia, kita kembali lagi
1: di Culture Sahabat Suara. Ini kita udah kasih tau ya dari tadi, ada film Zombie Colony ini udah tayang di Indonesia.
0: Betul sekali, jadi judulnya adalah Colony. Ini resmi tayang di Indonesia dan disutradarai oleh Yeon Sang-ho yang sebelumnya sukses lewat film Train to Busan.
1: Oke.
0: Kepanasan dia ya, dia Busan.
1: Busan, dia kota di Korea.
0: Jadi apa Mi?
1: Enggak, pokoknya tau aja. Untuk sahabat suara bahwa itu Busan ada di Korea.
0: Oh, ya, udah.
1: Jadi film
0: kesana.
1: Ini belum.
0: Oh,
1: iya. Jadi film ini dibintangi sama Jun Ji Hyun dan Ji Cheng Wook.
0: Dua-duanya favorit saya.
1: Harus survive terjebak dalam mall yang penuh zombie.
0: Ih, ngeri banget. Yang bikin beda, zombie di film Colony ini enggak cuma nyerang, tapi dia juga bisa berkomunikasion dan juga memanfaatkan teknologi.
1: Oke, di hari pertama tayang di Indonesia, film ini berhasil meraih lebih dari 102 ribu penonton. Sementara di Korea Selatan, film ini udah tembus 4 juta penonton hanya dalam 2 minggu aja.
0: Gokil banget. Ini bikin kita jadinya penasaran. Kalau saya zombie-zombie begini, saya suka banget.
1: Saya demi udah apapun. Di Netflix ada nggak? Di Netflix ada nggak sih ini filmnya? Ada ya?
0: Hei, baru tayang. Dan Dior baru nonton, baru masuk di bioskop. Baru nonton di Netflix. Bisa fokus nggak sih?
2: Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: sekarang di 96 FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.
1: Isuara.

0: Ini suara Makassar, suara warga Indonesia masih di Culture Sahabat Suara. Ini tadi kita kasih tahu ada film Korea ya.
1: Ini ada mouse di sini kalau enggak salah.
0: Jauh banget tangan saya menyemprang ya.
1: Kalau enggak salah ada mouse di depannya,
0: pulau. Mas. Oke. Okay. Ya, jadi... tadi film Zombie Colony ini udah tayang di Indonesia dan udah bisa ditonton di bioskop-bioskop di mall-mall yang ada di Kota Makassar.
1: Betul. Kalau tadi Dandi bertanya, ada di Netflix. Kalau kau mau nonton di YouTube ada kabar gembira karena Mattel sekarang bikin film klasik Barbie itu bisa ditonton.
0: Kenapa?
1: Lewat channel YouTube resminya. Tidak, saya kayak sarankan kau nonton Barbie. Apa ya?
0: Apa faedahnya?
1: Apa ya?
0: Jadi film-film yang dulu cuma bisa ditonton lewat DVD atau layanan streaming, sekarang bisa ditonton lebih gampang dan gratis. Seperti Barbie and the Magic Pegasus, terus Barbie in the Nutcracker.
1: Nutcracker.
0: Sampai Barbie
1: and her sister in a ponytail.
0: Oke, jadi langkah ini dilakukan Mattel supaya film-film Barbie itu bisa dinikmati lebih banyak orang, termasuk generasi baru yang belum nonton versi klasiknya.
1: Ini kan yang banyak didubbing sama ini kan.
0: Apa?
1: Wes sudah mah tadi pergi ke rumahnya.
0: Oh, iya.
1: Wes sudah mah tadi pergi ke rumahnya itu orang. Sudah bisa labrak. Kok tahu apa dia bilang?
0: Kalau Barbie itu saya selalu keinget sama ini tahu yang biasa adik saya pegang kayak telepon Barbie gitu.
1: Telepon-teleponan. Kalau Barbie-nya apa yang ku ingat?
0: Barbie-nya
1: Ken. Zaman-zaman saya masih mainan Barbie, mama saya itu benar-benar kayak dia yang passionate. Sepertinya itu adalah inner child-nya ya. Dia belikan saya Barbie yang kayak import, terus kayak memang cuman dia yang punya, terus kayak dia bisa bergerak sampai ke ininya, engsel-engsel
0: sampai
1: tangannya.
0: Sampai ke liang lahat bisa bergerak.
1: Aduh, Dandi semakin tidak beres. Kita doakan Dandi cepat sembuh.
0: Amin, semoga ya gak batuk-batuk lagi deh. Temenin sahabat suara.
1: Amin, semoga sahabat suara juga yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya.
0: Amin.
1: Semoga untuk yang mungkin lagi sedih karena gak punya kebahagiaan, diberikan kebahagiaan.
0: Amin.
1: Semoga yang isi dompetnya tipis dikasih lebih banyak lagi sih.
0: Amin ya Allah. Dan kita mau terima kasih sama sahabat suara juga yang udah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam. Makasih
1: dan
0: banyak.
1: Dan terima kasih juga yang udah nontonin kita di TikTok sahabatsuara.mks dan yang udah kasih kita makanan, minuman, hadiah, gift dan apapun itu, thank you so much. So, kita ketemu besok. Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari pamit undur diri.
0: Dan Dandi Prayogo anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo pamit undur diri juga, sahabat suara.
1: Kita dengarkan Suara Makassar.
0: Suara warga Indonesia.
1: See you tomorrow.
2: Goal! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: masih tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
10: Iswara.

tanpa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

nemenin kamu ngopi nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: flow right here.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
2: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
1: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
2: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: Selamat pagi, Sahabat Suara. Selamat pagi, Kle.
1: Selamat pagi, Wana. Gimana kabarnya hari ini, Wana?
0: Kabarnya baik.
1: Baik aja.
0: Baik aja.
1: Udah sarapan belum?
0: Udah tadi.
1: Wih. Kalau Sahabat Suara gimana? Apakah hari ini sudah sarapan atau sarapannya nanti pas di kantor aja?
0: Atau mungkin lagi sarapan sambil bawa mobil di jalan?
1: Wow.
0: Tapi hati-hati Sahabat Suara, dan jangan lupa kita bakal temenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti di Suara Seru hari ini bareng saya Dewi Nirwana
1: dan juga bareng saya Clay Rizky.
0: Let's go.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
3: Yes, di TBL hari ini sahabat suara, kita bakal ngebahas apapun yang lagi trending di Indonesia ataupun internasional. Untuk info pertama hari ini ada tentang dua kiper timnas Indonesia yang masuk bursa transfer market. Wow.
2: Dan yang kedua ada Marbles Girl Group Indonesia baru yang akan debut.
3: Wow, langsung aja ke informasi yang pertama. Ini dua kiper timnas Indonesia, ada Emil Audero dan juga Martin Paes yang berhasil masuk daftar 10 kiper dengan nilai pasar tertinggi di Asia versi transfer market.
2: Tertinggi loh ya, gokil.
3: Yes. Dan FYI juga untuk sahabat suara yang gak tahu transfer market itu apa, itu situs web yang bisa dibilang ensiklopedianya sepak bola.
2: Jadi nanti Emil Audero ada di posisi keempat dengan nilai pasar, bayangkan ya harganya, 48 miliar.
3: Wow.
2: Dan Martin Paes menempati posisi ke-8 dengan nilai pasar 34 miliar.
3: Wah, ini sih bukti ya kalau kualitas penjaga gawang Indonesia juga nggak kalah sama negara-negara lain. Nah, prestasi ini karena performa impresif Audero di Serie A Italia.
2: Okay.
3: Dan juga Paes yang sukses di Ajax.
2: Ajax.
3: Wow. Ajax ya?
2: Ajax secara bacanya.
3: Oh,
2: gitu.
3: Okay.
2: Jadi masuknya dua kiper timnas Indonesia ke jajaran elit Asia ini, bener kata Wana tadi, nunjukin kalau kualitas kiper Garuda itu makin diperhitungkan di internasional.
3: Wow, keren banget.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus, mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tijus.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau!
6: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
11: Nongkrong di mana aja, jangan lupa dengerin Iswara Makan.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Totalnya 30 ribu ya kak?
3: Hah? Itu gak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
2: Kan di Alfamidi banyak promonya kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
3: Oh gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
6: Yes, sahabat suara. Finally, kita udah di hari Jumat ya.
5: Betul.
6: Besok weekend.
5: Asik.
6: Gimana? Udah ada rencana buat libur kemana Sabtu besok? Bareng keluarga, pasangan, atau teman mungkin? Nah, buat yang udah punya rencana beli snack atau kebutuhan liburannya, di Alfamidi aja. Karena lengkap dan promonya banyak banget.
5: Kita kasih tahu nih, sekarang karena hari Jumat, kita ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu sampai 7 Juni 2026. Ini dia nih. Dua kelinci Sukro Original Kribo Barbecue. Harganya dari 11.000 jadi 9.900.
6: Oke, buat kamu pecinta coklat, ada juga nih Nectar Choco Pie Marshmallow gak nih?
5: Melo.
6: Jadi harganya 17.900 sahabat suara, tapi kalau belinya di JSM ini ya, di hari Jumat ini, sisa Rp15.900 aja.
5: Ada juga nih, Japota Potato Seaweed Honey Butter. Harganya dari Rp17.100 jadi Rp14.900 aja.
6: Oke, terus juga ada Ceres Choco Hazel yang kemasan 180 gram botol ya. Dari harga Rp35.000 sisa Rp22.500.
5: Eits, tapi ini juga ada nih, kalau makanan-makanan nih juga ada minuman-minuman. Ada buah Vita Juice Guava Mango Apple Lychee Orange. Dari Rp9.600 jadi Rp8.000 saja.
6: Oke, terus juga ada es krim nih. Ini Joy Day Crunchy Choco Malt dan juga rasa berry. Beli 2 pieces aja cuman Rp10.000 dari harga Rp17.400. Wow, lumayan banget.
5: Tapi ada juga nih, ini promo buat badan gitu.
6: Apa tuh?
5: Tadi kan makanan, kalau ini buat badan. Seperti ini Makariso Shop HR Royal Jelly Anti Ketombe Aloe Melon. Dari Rp27.500 jadi Rp22.500 aja.
6: Oke, terus ada juga untuk perawatan mulut nih, Clay. Ada Listerine Mouthwash yang Kulmin kemasan 250 ml dari harga Rp27.900 sisa Rp19.900.
5: Yang terakhir ada Dettol Body Wash Family Protect dari Rp26.500 jadi Rp18.900.
6: Oke, tapi enggak hanya itu, sahabat suara, karena di Alfamidi juga ada yang namanya gas. Genggam hadiah seru untuk sekeluarga.
5: Wait.
6: Hadiahnya ada banyak banget. Ada 11 Honda Beat, terus juga 22 smartphone. Ada 44 robot vakum, 44 air fryer, dan juga 22 mesin cuci. Terus ada voucher belanja Rp25.000 juga.
5: Wih, tapi yang pasti jangan lupa download Midi Kering. Itu adalah aplikasi dari Alfamidi. Kalau misalnya mau belanja dari rumah, langsung saja di Midi Kering.
6: Oke,
5: gitu.
6: Oke, karena udah tersedia di App Store dan juga Play Store.
5: Betul.
6: Ya. Tapi jangan lupa juga sahabat suara untuk daftar jadi member di Alfamidi, karena selain banyak banget keuntungannya,
5: yes,
6: kamu juga bisa dapetin promo-promo dengan harga yang lebih murah
5: tentunya. Wow, mantap.
6: Pokoknya buruan belanja di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas,
5: harga hemat.
7: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
8: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
7: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
8: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. FMI Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa digambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
0: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ini adalah penyanyi, kalau misalnya mau ditanya saya pacaran sama siapa, maunya sama Marion Jola.
1: Maunya.
0: Cuman dia pasti udah gak mau.
1: Tapi memang Marion Jola itu diakui sebagai penyanyi yang so eksotik.
0: My God.
1: Sama kayak member-member di girl group Marbles ini yang akan debut sahabat suara. Jadi baru-baru ini Alice Entertainment kolaborasi bareng Trinity Entertainment baru aja nge-spill visual Marbles girl group terbaru mereka.
0: Oh, jadi kemarin mereka akhirnya ngerilis full lineup kelima membernya. Ada namanya bagus-bagus sekali dan anak zaman sekarang banget, yes, ya.
1: Siapa aja?
0: Beverly Surya Dinata. Orang kaya pasti namanya Surya Dinata.
1: Ini Tiffany, bapak, iya, ini betul. Ayahnya CEO.
0: Betul. Tiffany Ida Nawang, ya kan, namanya kaya juga. Daniela Tumiwa, kaya lagi juga kayaknya. Kayla Amara, juga kaya juga. Dan Kuila Malika, oh my God.
1: Dan kalau dilihat ya sahabat suara, vibesnya memang ini mirip banget sama Marion Jola kan.
0: Oh
1: gitu, iya. Kayak apa ya, cowok gak tuh, cewek Indonesia yang eksotik.
0: Oh,
1: dan
0: betul.
1: Ya, kayak apa namanya ya, Indonesia banget lah pokoknya. Nah juga mungkin beberapa nama ada yang asing ya di telinga. Tapi kalau tahun lalu sempat nonton Rangga dan Cinta, itu pasti familiar sama Daniela Tumiwa.
0: Oke.
1: Kalian nonton gak?
0: Gak nonton sih.
1: Ya, dia tuh yang peranin Carmen.
0: Oh, Carmen.
1: Temennya Cinta yang agak tomboy. Wish. Itu dia.
0: Menariknya, girl group ini punya sistem pelatihan yang mengadopsi metode industri Korea Selatan. Jadi para member akan menjalani masa training 3 tahun untuk latihan vokal, dance, dan juga public speaking.
1: Wow, tau sendiri kan, Korea Selatan tuh memang bisa dibilang kiblatnya girl group dan juga boy group dunia.
0: Betul.
1: Yang jelas ini menarik banget ya, dan gak sabar banget nunggu debut dari Marbles.